Funyamele Mitawasi wanyawa yeyi Simpia randuwa otumu utinu.